0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, di mana pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan hidup kepada kita, yang tentunya sebagai rasa syukur untuk dimanfaatkan pada perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tengah berada pada tanggal 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 Masehi, di mana ini adalah merupakan muhadharah bagian ketiga yang berjudul Menyingkap Syubhat, Menjaga Manhaj, Sikap Ilmiah di Tengah Gelombang Fitnah. Pada bagian kedua, kita telah sampai pada penjelasan tentang hasil jalsah Madinah, di mana beberapa saat sebelum jalsa tersebut, Abul Haris telah melayangkan surat yang berisi janji kepada Ustaduna Luqman Ba'abdu Hafidhahullahu Ta'ala. Bahwasanya dalam surat tersebut, tanpa kita ulangi lagi membaca secara terperinci, kita sebutkan secara makna, bahwa dia mengakui bahwasanya Ustaz Luqman adalah saudara besar dia, Wa anta akhunal kabir, engkau adalah saudara kami yang lebih tua. Nah, dan Syekh Arafat telah meminta dia, Abul Harits, untuk kembali merujuk, bermusyawarah dengan Ustaz Luqman dalam perkara-perkara dakwah ataupun yang selainnya. Di mana sebelumnya dia menyatakan bahwa dia telah dinasehati oleh Syekh Arafat hafizahullahu ta'ala, yang kemudian Syekh Arafat hafizahullahu ta'ala juga menyebutkan kepada Ustaz Luqman bahwasanya beliau telah menasehati Abul Harits, ana qad jalastu ma'a Muhammad Muslih walhamdulillah qad nasahtuh wadh-dhahir annahu yaqbalu an-nasiha. Aku telah bermajlis dengan Muhammad Muslih, yakni Abul Harits, dan alhamdulillah aku telah menasehatinya. Kata Syekh Arafat, wadh-dhahir annahu yaqbalu an-nasiha, dan yang nampak padaku secara zahir dia menerima nasihat tersebut. Perhatikan ini, penting. Bahwa Syekh Arafat mengatakan, wadh-dhahir annahu yaqbalun nasihah, dan nampak dia menerima nasihat. Baik. Dan tanpa kita ulangi poin-poin yang dinasihatkan oleh Syekh Arafat kepada Ustazuna Luqman, yang disambut baik oleh Al-Ustaz Luqman dengan mengatakan abshir, yang kemudian disusul dengan empat pesan yang dititip kepada Ustaz Luqman untuk disampaikan kepada Abul Harits. Tanpa mengulangi itu, kita langsung masuk pada status istri kedua Abul Harits. Status tersebut berjudul hasil jalsah Madinah antara Syekh dan komandan. Perhatikan judul status tersebut. Garis bawahi atau lingkari kata komandan. Kenapa? Karena kata ini juga berkaitan dengan status setelahnya. Status yang tersebar di tanggal 17 Januari 2026 yang juga menggunakan kata komandan namun sudah memiliki label. Kalau yang di tanggal 26 November ini, status di mana Ustaz Luqman masih di Madinah, Abul Harits juga masih di Madinah, itu diberi judul dengan hasil jalsa Madinah antara Syekh dengan komandan. Baru komandan, belum ada label. Di tanggal 17 Januari, itu labelnya, label yang sangat berat, yang berisi tuduhan, vonis berat, terkait dengan manhaj dan akidah. Apa isi status yang terjadi tidak sampai 24 jam setelah jalsa Madinah, yang Ustazuna Luqman masih di kota Madinah dan Abul Harits juga di tempat yang lain juga masih ada di kota Madinah? Kata istri Abul Harits di dalam status tersebut, satu, Abul Harits tidak harus rujuk apapun. Dua, Jember harus mengembalikan keadaan Abul Harits seperti semula, taklim, mengajar, dan sebagainya. Tiga, Jember dan yang bersamanya tidak boleh lagi sedikit pun berbicara tentang Abul Harits dan keluarganya, termasuk perkara Abul Harits mengunjungi kakak ipar saya yang bekerja di kantor Khalid Basalamah, yang ketika itu Abul Harits ke sana untuk menyelesaikan hal yang mana saya meminta khulu lewat saudari dan diteruskan ke kakak ipar saya. Ini isi status tersebut. Mari kita telaah sebahagian poinnya atau poin per poin. Poin pertama, Istrinya Abul Haris mengatakan dalam status yang berjudul hasil jalsah Madinah antara Syekh dan komandan, Abul Haris tidak harus rujuk dari apapun. Maka kita katakan berdasarkan penjelasan Syekh Arafat, juga berdasarkan surat Abul Haris, bahwasanya dia telah dinasehati. Dan Syekh Arafat mengatakan secara zahir nampak Abul Haris rujuk, menerima dan taubat. Maka kita katakan poin yang pertama ini dusta, kazzab. Pertanyaannya, dari mana materi status ini? Untuk mendapatkan jawabannya, sabar. Sabar ayuhal ikhwah. Kita akan sampai insya Allah pada poin. Dari siapa sang istri ini mendapatkan materi hasil jalsa Madinah? Sementara Abul Haris masih ada di kota Madinah. Ustadz Luqman masih ada di kota Madinah. Poin yang kedua dari status tersebut. Jember harus mengembalikan keadaan Abul Haris seperti semula. Yakni ta'lim mengajar dan sebagainya. Baik, kita terima poin kedua ini. Selaras dengan jalsa Madinah. Poin ketiga, Jember dan yang bersamanya tidak boleh lagi sedikit pun berbicara tentang Abul Haris dan keluarganya. Termasuk perkara Abul Haris yang mengunjungi kakak ipar saya yang bekerja di kantor Khalid Basalama. Yang ketika itu Abul Haris ke sana untuk menyelesaikan hal yang mana saya meminta khulu lewat saudari dan diteruskan ke kakak ipar saya. Poin ini di satu sisi ada benarnya, di sisi lain ada subuhatnya. Nah, jadi dari ketiga poin ini, hanya poin dua yang kita rasa benar-benar bisa diterima. Poin pertama tidak bisa diterima. Dusta. Kalau Abul Haris tidak harus rujuk dari apapun. Lawang dia ngaku sama Ustaz Luqman telah dinasehati oleh Syekh Arafat. Nah, Syekh Arafat mengaku kepada Ustaz Luqman, ana qad jalastu ma'a Muhammad Muslih. Walhamdulillah qad nafahtu. Aku telah bermajlis dengan Muhammad Muslih, yakni Abul Haris. Dan alhamdulillah aku telah menasehatinya. Wadzahir annahu yakbalun nasihat. Dan nampak secara zahir dia menerima nasihat. Sekali lagi kita katakan poin pertama ini dusta. Poin kedua kita terima. Poin ketiga di satu sisi ada benarnya, di sisi lainnya ada syubhatnya. Yang mungkin terkait dengan poin ketiga ini, semoga ada waktu yang tepat untuk mengurainya. Belum sekarang waktunya. Nah, karena ada materi lain yang saya merasa lebih dan teramat penting untuk didahulukan, disampaikan di muhadharah bagian ketiga ini. Nah, ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya adalah terkait dengan status ini. Dari mana sang istri mendapatkan materi yang dia tuangkan di dalam statusnya ini? Sementara sebagaimana yang kita katakan tadi, Ustaz Luqman itu masih berada di negeri Madinah. Abul Haris masih ada di negeri Madinah. Dan status ini muncul tidak sampai 24 jam setelah jalsa Ustaz Luqman dengan Asy-Syaikh Arafat Ibn Hasan Muhammadi hafizahullahu ta'ala. Nah, maka di sini ayuhal ikhwah, ternyata Abul Haris tidak benar-benar jujur dalam surat yang berisi janji kepada Ustaz Luqman bahwasanya Syekh menasehati aku untuk merujuk kepadamu, untuk bermusyawarah kepadamu terkait dengan dakwah dan yang selainnya. Maka kita katakan, kita tanyakan, apakah status ini sudah antum, ya Abul Haris, ya Akhona, apakah antum sudah musyawarahkan dengan Ustaz Luqman? Kalau tidak, berarti anda khianat. Nah, maka Ustaz Luqman hafidhahullah juga demi merealisasikan nasihat Syekh Arafat atau demi merealisasikan janji beliau kepada Abul Harith bahwa insya Allah kita akan ketemu di Indonesia biiznillah, dan ini sudah ana sampaikan pada muhadhar yang kedua, maka terjadilah jalsah tersebut pada tanggal 14 Desember 2025 Masehi di rumah tempat menginap masyayikh di Ma'had Minhajul Athar Jember, yang pada saat itu Ustaz Luqman hafizahullah juga mengajak serta Ustaz Ruaive, Ustaz Alfian, Ustaz Arif. Nah, dalam pertemuan tersebut yang kemudian oleh Abul Harith ini diprotes. Apa itu Ustaz Luqman? Nasihat Syekh Arafat hanya berdua kok ngajak-ngajak yang lain. Dengan bahasa Abul Harith, ngajak Ruaifi, ngajak Arif, ngajak Alfian. Tidak ada lagi ihtiram kepada guru-guru kita ini. Abul Harith. La hawla wa la quwwata illa billah. Ana sampaikan kepada antum, tujuan Ustaz Luqman mengajak Ustaz Ruaive, Ustaz Alfian, Ustaz Arif. Nah, karena untuk menjadi saksi, jangan sampai di kemudian hari Abul Harith akan mengingkari hasil pertemuan tersebut sebagaimana hal ini sering terjadi dia lakukan oleh Abul Harith. Sehingga kalau tidak punya saksi, mudah saja Abul Harith untuk mengingkarinya. Nah, pengkhianatan pertama setelah jalsa sudah dia lakukan, terbukti dari status istrinya yang tidak sampai 24 jam setelah jalsa tersebut menuangkan pada statusnya. Maka ditanya di majelis itu oleh Ustaz Luqman kepada Abul Harith. Nah, Ustaz Luqman menanyakan yang dengan makna, apakah antum tahu status istri antum, ya Abul Harith? Nah, Abul Harith menjawab, ana tidak tahu karena nomor ana diblokir. Nah, dengar baik-baik ini ayuhal ikhwah. Dan sebelum kita lanjut, ana secara pribadi sudah memberikan kesempatan kepada Abul Harith. Setelah muhadharah pertama, ana bilang, ya Abul Harith, kalau antum bertobat, mengakui kesalahan antum, insya Allah tidak akan terjadi muhadharah sesi kedua. Nah, namun sampai waktunya tidak ada kata rujuk. Malah subuhat demi subuhat bertebaran, yang sebahagian itu dinisbatkan kepada Abul Harith. Nah, demikian pula setelah muhadharah bagian yang kedua, ana juga sudah sampaikan di akhir muhadharah, ya Abul Harith, bertobatlah, rujuklah, berikanlah klarifikasi. Juga tidak ada, maka yang ketiga ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena tuntutan. Kembali kami menyelenggarakan muhadharah ketiga ini bukan karena keterpaksaan. Tidak ada yang memaksa kami, namun karena tuntutan. untuk menjawab dan untuk mengurai beberapa syubhat dan beberapa kedustaan serta pengkhianatan Abul Harith. Nah, baik, kita lanjut jalsa tadi. Ya, Ustaz. Ya, ini Ustaz Luqman berkata kepada Abul Harith. Ya, Ustaz, apakah antum tahu status istri antum tersebut? Sementara anak dan antum masih di Madinah. Apa kata Abul Harith? Ana tidak tahu, Ustaz, karena nomor ana diblokir sama istri. Garis bawahi, diblokir sama istri. Kita mendengar para suami, ya Allah, kok bisa? Berani-beraninya ada istri mau memblokir nomor suami. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kok bisa? Di orang awam aja loh ya. Ini istri-istri ini gak berani blokir nomor suaminya. Kalau sudah blokir nomor suami itu berarti ada apa-apanya nih. Nah, kita teruskan. Kemudian Ustaz Luqman bertanya lagi setelah Abul Harith mengatakan, ana tidak tahu status itu karena nomor ana diblokir sama istri. Ustaz Luqman bertanya lagi, tapi apa antum sudah sempat baca status tersebut? Abul Harith menjawab, na'am, ana sudah baca. Ustaz Luqman bilang, loh, katanya sudah diblokir. Kok tiba-tiba sekarang mengatakan sudah ana baca? Iya, ana sudah baca, Ustaz, lewat ikhwah. Garis bawahi atau lingkari kata ikhwah. Nah, Abul Harith mengatakan, ana tahunya baca status istri itu dari ikhwah. Kemudian Ustaz Luqman mengatakan, tapi bagaimana bisa istri antum tahu materi jalsa Madinah sementara antum masih di Madinah, ana juga masih di Madinah. Di sini Abul Harith terpojok. Nah, apakah ada jin yang dari Madinah mencuri berita tersebut langsung terbang ke Indonesia? Tidak sampai 24 jam sampai ke istrinya menyampaikan ini hasil Madinah loh. Tapi sayang kalimat itu tidak muncul sebagai syubhat untuk membantah ini. Nah, kenapa? Karena sering itu jadi tumbal. Kerasukan jin ini jadi tumbal. Jadi alasan. Nah, yang pada akhirnya di jalsa tersebut pada tanggal 14 Desember 2025 yang bertempat di tempat menginapnya para masyayikh di Daurah Muzani. Yang pada waktu itu Ustaz Luqman ditemani oleh Ustaz Ruwaifi, Ustaz Alfian dan Ustaz Arif mengaku iya na'am, itu dari ana. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dengarkan ketegasan ini. Ya Abul Harith, kejujuran adalah pondasi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah pondasi dakwah. Lantas bagaimana jika ternyata seorang dai adalah pendusta? Nanti sudah terjepit baru ngaku. Namun ada beberapa poin kedustaan yang sudah jelas-jelas dusta, sudah didapati perkara itu dusta, dia masih belum ngaku. Karena tidak berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui. Dia berada di kota Kendari atau berada di kota Sumatera, di daerah Sumatera, Pekanbaru, memberikan subuhat-subuhat. Di antaranya misteri HP yang rusak. Terkadang, redaksi itu ada yang dengan konteks HP rusak, ada yang dengan konteks nomor rusak. Tidak tahu mana yang benar. Atau boleh jadi kedua-duanya, HP-nya rusak, nomornya juga rusak. Wallahu a'lam. Namun mari kita buktikan terkait dengan misteri HP yang rusak atau nomor yang rusak ini. Sebelumnya, misteri HP atau nomor yang rusak ini sudah diurai sebenarnya oleh Ustaduna Abu Said Hamzah Hafidhahullahu Ta'ala. Pada muhadharah beliau, muhadharah pertama beliau, yang diselenggarakan pada tanggal 16 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang berkenaan dengan tanggal 4 Mei 2026, Senin malam, yang beliau memberi judul muhadharahnya tersebut, salah satu prinsip ahlus sunnah, merendahkan ahlul bid'ah dan tidak memuliakan mereka. Pada muhadharah sesi tersebut, Ustaz Abu Said Hamzah sudah memberikan penjelasan. Namun ana pada kesempatan ini akan menyampaikan dari sisi yang lain. Mengungkap apakah nomor yang dipakai oleh Abul Harits untuk menghubungi beberapa pihak benar-benar nomor karyawan? Mari dengarkan dengan seksama uraian berikut ini. Atau sebelum itu, terkait dengan misteri HP rusak ini, sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustaz Luqman kepada Syekh Arafat pada tanggal 14 Agustus 2025 di sela-sela daurah Syekh Arafat di Malaysia, di mana Ustaz Luqman menyampaikan kepada beliau sangat sulitnya koordinasi dengan Abul Harits ini. Katanya HP-nya rusak, sementara dia sebagai da'i, juga sebagai pengajar di Ma'had Minhajil Atsar Jember, yang para asatidah berkaitan dengan itu, butuh koordinasi yang mudah, yang lancar, dan cepat. Sementara Abul Harits susah. Apa jawaban Syekh Arafat ketika mendengar keluhan Ustaz Luqman tersebut? Beliau menjawab, la. Huwa yuridu ayyataharrab. Tidak. Dia, Abul Harits, yuridu ayyataharrab. Dia ingin lari dari tanggung jawab. Ja'ani syakhsun fil Madinah. Seseorang pernah sempat mendatangiku di negeri Madinah, kata Syekh Arafat. Istaka minhu an amwalihi induh. Mengadu kepadaku tentang hartanya yang ada dibawa oleh Abul Harits. Ittasala bih wa rasalahu yajib ma yadri aynahu. Yang orang ini terus berusaha menghubungi, menelpon, menyurati dengan pesan WA. Yajib, hilang. Ma yadri aynahu, dan tidak tahu di mana lagi dia. Ayuhal ikhwah, mari kita urai perihal HP atau nomor yang rusak ini. Nah, kita mulai dari tanggal 21 Juni 2025. Nanti kita akan sedikit mundur dari bulan Juni. Baru kemudian kita maju lagi setelah bulan Juni untuk mengurai hal ini. Tidak mengapa. Kita mulai dari tanggal 21 Juni berkaitan dengan surat Abul Harits yang berisi janji kepada Ustaz Luqman. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, beberapa saat sebelum Jalsa Madinah, masuk isi chattingan Abul Harits. Nah, Afwan, ana keliru. Ana ralat. Afwan, ana ralat. Nah, tanggal 21 Juni 2025, Ustaz Luqman menerima pesan WA dari nomor yang tak bernama. Catat ini tanggal 21 Juni 2025. Ustadz Lukman menerima pesan WA dari nomor tak bernama. Dan nomor itu, ana minta antum catat nomor ini. Barangkali ada di antara antum, apakah di Sumatera, di Jawa, di Kendari, atau dimanapun, pernah dihubungi oleh sang pemilik nomor ini dengan nomor tersebut. Nomornya, angkanya 0821-8515-1311. Ana ulangi. Nomor tersebut angkanya 0821-8515-1311. Apa isi chattingnya? Dengarkan. Afwan Ustaz. Ini nomor karyawan ana sementara yang bisa dipakai. Abul Harith. Ustaz Lukman tentunya senang. Alhamdulillah, Abul Harith sudah punya nomor. Cuma yang masalahnya, di situ dituliskan nomor karyawan ana sementara yang bisa dipakai. Waduh, sementara, terus bukan nomornya lagi. Maka oleh Ustaz Lukman, ya sudahlah. Yang penting adalah sementara untuk bisa komunikasi. Dikasihlah oleh Ustaz Lukman nama nomor tersebut. Ustaz Lukman tulis namanya Abul Harith Karyawan. Ini pada tanggal 21 Juni 2025. Ana mau ingatkan antum dengan surat Abul Harith kepada Ustaz Lukman beberapa menit menjelang Jalsah Madinah. Pada tanggal 20 November 2025. Nah, berarti 5 bulan setelah chattingan dia yang menyebutkan nomor kartu sementara. Nah, yang dia menyapa Ustaz Lukman pada tanggal 21 Juni 2025. Pada surat dia di tanggal 25 November, beberapa saat menjelang jalsa Ustaz Lukman dengan Syekh Arafat, Abul Harith melayangkan surat yang berisi janji tersebut, langsung muncul nama Abul Harith Karyawan. Ya Allah, katanya nomor karyawan sementara. Artinya kalau dirunut dari tanggal 21 Juni, dia lakunya itu adalah nomor karyawan sementara. Kemudian dia menyurati lagi Ustaz Lukman pada tanggal 25 November juga dengan nomor yang sama. Berarti ada 5 bulan nomor karyawan itu dibawa sama Abul Harith sampai ke negeri Madinah.
1: Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
0: Ana mau tanya kepada antum secara jujur dan pelan. Kira-kira masuk akal tidak? Ada seseorang yang walaupun posisi karyawan itu yang paling rendah, atau jangankan karyawan, buruh, tidak akan mungkinlah mau meminjamkan HP-nya berhari-hari, berbulan-bulan kepada bosnya. Tidak akan mungkin. Kenapa? HP itu privasi. Dia benda privasi. Ada chattingan dengan keluarga kita yang tidak mungkin harus diketahui oleh orang. Tidak mungkin.
1: Ya akhona, ya Abul Harith. Ingatkah engkau dengan pepatah? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga.
0: Apakah engkau ingat dengan pepatah yang mengatakan serapat-rapatnya seseorang menyembunyikan bangkai juga akan tercium juga? Pertanyaannya adalah, benarkah nomor itu miliknya karyawan? Mari kita buktikan. Antum sudah catatkan tadi, nomor yang sebelumnya tak bernama kepada Ustadz Lukman, yang kemudian oleh Ustadz Lukman diberi nama Abul Haris Karyawan. Atau tidak mengapa, ana ulangi lagi. Sebelum kita masuk uraian, apakah benar nomor itu miliknya karyawan? Ana ulangi nomor tadi. Yang masuk kepada Ustadz Lukman pada tanggal 21 Juni 2025. Nomornya adalah 0821-8515-1311. Baik. Orang yang kedua terkait dengan misteri HP ini, ana akan menukilkan satu kisah yang terjadi di kota Sinjai, di sela-sela daurahnya Abul Haris di kota tersebut. Di mana salah satu ikhwah yang bernama Abu Aslam Yahya menyampaikan kepada ana bahwa pada tanggal 11 Mei 2025, satu bulan sebelum Abul Haris menyapa Ustadz Lukman, pada tanggal 11 Mei di pagi hari jam 8.30 Wita, Abu Aslam Yahya ini sebagai panitia sesi transportasi menjemput Ustadz Abul Haris. Ini kalimat dari Abu Aslam. Ana dengan mengendarai mobil menjemput Ustadz Abul Haris di penginapan pada jam 8.30 Wita. Kemudian kami berdua menuju Masjid Agung lokasi daurah sesi keempat. Oleh karena waktu masih menunjukkan 8.45, maka kami berdua itu masih berdiam diri dulu di dalam masjid sampai jam 9.00. Sesuai dengan jadwal daurah. Nah, di dalam mobil tersebut, Abu Aslam melihat Abul Haris mengeluarkan HP-nya. Karena ada bunyi pesan WA masuk ke HP-nya tersebut. Kenapa Abu Aslam kaget Abul Haris mengeluarkan HP? Karena sebelum daurah tersebut, untuk memudahkan koordinasi, itu sulit. Langsung kepada Ustadz Abul Harisnya itu sulit. Tidak ada nomornya, tidak ada HP-nya. Atau nomor yang dihubungi tidak aktif. Nomor Ustadz Abul Haris tidak aktif. Sementara tidak ada nomor yang baru yang diketahui. Sehingga untuk koordinasinya itu hanya sama ikhwah yang dekat dengan Abul Haris. Yakni dalam hal ini, ana sebutkan namanya Akh Najib. Dengan alasan HP-nya rusak atau nomornya rusak. Maka wajar saja Abu Aslam kaget. Katanya HP-nya rusak, katanya nomornya rusak. Kok sekarang dia nyabut HP dari kantongnya, membaca pesan masuk, dan membalas pesan tersebut. Posisi Abul Haris itu di depan. Abu Aslam juga di depan, yang menyetir mobil. Itu di pagi hari. Kemudian pada malam harinya, di tanggal yang sama, 11 Mei tersebut, pada pukul 19.00 Wita, Abu Aslam Yahya datang ke penginapan tempat Abul Haris menginap dengan mengendarai motor, mengantarkan pesanan makanan Abul Haris. Sebelum kita lanjut, biasanya sih kami kalau dalam daurah-daurah seperti itu, biasanya pemateri ustadznya itu makan bareng bersama ikhwah. Ya sudahlah. Kita tidak perlu masuk ke situ. Nah, intinya Abu Aslam mengantarkan pesanan makanan Abul Harith pada pukul 19.00 Wita menjelang sholat Isya. Di situ Abul Harith meminta kepada Abu Aslam untuk membelikan nomor perdana Telkomsel. Dan Abul Harith berpesan kepada Abu Aslam, tolong Abu Aslam, nomor tersebut, perdana tersebut, diaktivasi memang dari konter. Kan begitu ya? Namanya kartu perdana itu kan harus aktivasi dulu. Biasanya kalau kita beli, ya kita ngeluarin data kita lah, KTP kita lah untuk mengisi data aktivasi untuk nomor baru. Abul Harith ternyata tidak mau pakai KTP-nya. Dia sudah pesan sama Abu Aslam, Abu Aslam, tolong aktivasi nomor tersebut dari konter memang ya. Ya sudah. Abu Aslam pergi sholat Isya. Kemudian balik lagi ke penginapan dengan membawa kartu perdana Telkomsel. Nah. Kemudian Abul Harith berpesan kepada Abu Aslam. Setelah menerima kartu perdana tersebut, Abul Harith berpesan kepada Abu Aslam agar nomor itu jangan disebar ke siapapun. Karena hanya nomor sementara. Berapakah nomor itu? Antum masih ingat nomor HP yang Ana sebutkan tadi pada tanggal 21 Juni? Naam, antum sudah catat? 0821-8515-1311, itulah nomor yang dibelikan oleh Abu Aslam untuk Abul Harith di kota Sinjai pada tanggal 11 Mei 2025 di malam hari. Abu Aslam menerima pesan dari Abul Harith dengan nomor tersebut 0821-8515-1311. Yang kemudian oleh Abu Aslam dinamakanlah nomor tersebut dengan Al-Ustaz Abul Harith sementara. Nah, di sini terbukti karyawan yang menjadi tumbal di sini adalah fiktif. Wa ya Abul Harith, kedustaan apa yang seperti ini? Nah, kami sangat kecewa. Ternyata antum adalah seorang pendusta. Ustaz Sufyan, nah, itu juga pernah chattingan dengan Abul Harith. Dia mengatakan kepada Ustaz Sufyan, Afwan, ini nomor sementara karyawan saja. Sementara perkara yang penting untuk didiskusikan itu adalah perkara yang sangat berkaitan dengan ilmu, dengan riwayat, dengan tahrij, riwayat. Yang Ustaz Sufyan menilai sepertinya dia mau lari. Tidak mau mempertanggungjawabkan tahrij riwayat yang pernah dia nukilkan. Nah, ini di antara bukti kedustaan pertama. Kedustaan kedua. Nah, ini lebih parah lagi daripada yang ini. Yang kedua, ini lebih parah lagi dari yang tadi kita sebutkan terkait dengan misteri HP. Kenapa kita katakan lebih parah? Karena naam kedustaan yang ini mengatasnamakan Al-Syeikh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala. Apa sisi kedustaannya? Dengarkan baik-baik. Abul Harith di hadapan Akh Najib dan Abu Hudzaimah mengatakan bahwa keberadaan ana di ma'had Minhajul Athar Jember itu atas dasar pengutusan Syekh Arafat. Ana diutus sama Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj di dalamnya, di dalam ma'had Minhajul Athar Jember.
1: Ana mendengar kalimat ini langsung bertakbir, Allahu Akbar, Subhanallah.
0: Kenapa? Perkara ini bukan perkara yang remeh. Kenapa? Karena pendidikan yang selama ini dijalankan oleh Ma'had Minhajul Athar Jember

itu dibawa bimbingan dan arahan oleh alim kabir al-mujahid imam al-jarhi wa ta'adil fi hadal asr al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Juga dibawa bimbingan al-imam al-walid Ubaid al-Jabiri rahimahumallahu ta'ala. Besar ini ayuhal ikhwah. Ma'had yang selama ini berjalan di bawah bimbingan Asy-Syaikh Rabi', Asy-Syaikh Ubaid, kemudian diklaim oleh Abdul Harits menyimpang manhajnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ana teringat dengan kasusnya Askari. Nah, yang mengajak Muhammad bin Hadi. Nama yang cukup dikenal. Muhammad bin Hadi. Sebelum fitnah Musa'fiqah. Itu dikenal sebagai alim kabir. Yang mendapatkan rekomendasi dari Samahatul Walid Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Yang juga ditazkiyah oleh Syekh Ubaid, oleh Syekh Rabi' Muhammad bin Hadi. Gurunya dari Syekh Arafat. Muhammad bin Hadi salah satu guru dari Syekh Arafat. Nah, tidak sanggup menghadapi Ustaz Luqman di hadapan Syekh Rabi. Sekelas Muhammad bin Hadi. Ana sampaikan kepada antum. Nah, sekelas Muhammad bin Hadi yang mendapatkan rekomendasi dari Samahatul Walid Abdul Aziz bin Baz. Tidak sanggup menghadapi Ustaz Luqman di hadapan Syekh Rabi. Terkait dengan beberapa kasus ma'had di Indonesia yang menunjukkan ini arahan bimbingan dari Asy-Syaikh Rabi kepada Ustaz Luqman, khususnya ma'had Minhajil Athar Jember, berada di atas al-haq, berada di atas al-manhajul qawim, manhaj yang lurus, akidah yang bersih. Nah, oleh karena mengingat kalimat Abdul Harits ini adalah kalimat yang besar, Ustaz Luqman menanyakan kepada Syekh Arafat. Pada tanggal 14 Agustus 2025. Di sela-sela daurah Syekh Arafat di Malaysia. Ustaz Luqman bertanya kepada Syekh Arafat. Ya Syekh, hal sahih? Annaka kallafta Muhammad Muslih yakni Abul Harits li islahil manhaj ad-dirasi fi ma'had min hadhil athar bi Jember li'annahu takallama bihadha. Wahai Syekh, apakah benar engkau menugaskan Muhammad Muslih yakni Abul Harits untuk memperbaiki manhaj pendidikan di ma'had min hadhil athar Jember karena dia berbicara dengan kalimat ini? Apa jawaban Syekh yang menunjukkan kadzabnya Abdul Harits? La hada kadzib. Ana ma kallaftuhu bihada. Tidak, ini adalah dusta. Ana tidak pernah menugasi dia untuk perkara ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kedustaan ini tidak selesai di sini. Berulang lagi belum lama ini. Nah, di mana Abdul Harits di sela-sela penelponan dia dengan salah seorang ikhwah di Kota Sorong, Papua. Nah, ya, namun

izin kepada ikhwah tersebut untuk menyebutkan namanya sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Nah, jangan sampai lagi tiba ada pengingkaran, oh itu siapa itu? Itu tidak betul, namanya saja tidak jelas, siapa itu? Anda tidak pernah mengatakan, sebagaimana ini? Kalimat yang diucapkan kepada Najib, nah, dia ingkari, Anda tidak pernah mengatakan seperti itu. Akhir Najib mengatakan, Anda siap mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda dengar dari Abul Harith. Sampai-sampai Najib dan Abu Hujaimah itu jadi ragu dengan Ma'had min Hajul Asar Jember. Nah, ini kalau nanti ditahdir, kita mau lari ke mana? Betapa besarnya, betapa bahayanya kalimat yang keluar dari mulutmu ya Abul Harith. Ternyata tidak berhenti. Abul Harith di sela-sela penelponan dia dengan Al-Akh Abu Hafid Muhammad Masrukin Tobi. Nah, dia mengatakan kepada Muhammad Masrukin, dia bercerita, anak ini karena sudah lama bermulazamah dengan masyaikh di Madinah, maka anak datangnya di Indonesia ini untuk memperbaiki tarbiyah dan dakwah, manhaj tarbiyah dan dakwah di Indonesia. Jadi bukan skupnya lagi Jember, bukan skupnya lagi Ma'had min Hajul Asar Jember, tapi manhaj tarbiyah dan dakwah di seluruh Indonesia. Ya Allah, berarti tarbiyah dan dakwah yang dijalankan di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, semua ini diklaim oleh Abul Harith telah menyimpang. Sehingga dia datang untuk memperbaikinya. Ya akhona, ya Abul Harith, berhentilah dari bualan ini. Sadarlah, ya akhona, ya Abul Harith, taubatlah. Tidakkah engkau takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret seseorang pada kedurhakaan, pada penyimpangan. Li'annal fujuro yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya kedurhakaan atau penyimpangan itu akan menyeret seseorang ke neraka.

berarti tarbiyah dan dakwah yang dijalankan di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, semua ini diklaim oleh Abul Haris telah menyimpang sehingga dia datang untuk memperbaikinya. Ya akhona, ya Abul Haris, berhentilah dari bualan ini. Sadarlah, ya akhona, ya Abul Haris, taubatlah. Tidakkah engkau takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret seseorang pada kedurhakaan, pada penyimpangan. Li'annal fujuro yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya kedurhakaan atau penyimpangan itu akan menyeret seseorang ke neraka.

tarbiyah dan dakwah yang dijalankan di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, semua ini diklaim oleh Abul Haris telah menyimpang, sehingga dia datang untuk memperbaikinya. Ya akhona, ya Abul Haris, berhentilah dari bualan ini. Sadarlah, ya akhona, ya Abul Haris, taubatlah. Tidakkah engkau takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret seseorang pada kedurhakaan, pada penyimpangan. Li'annal fujuro yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya kedurhakaan atau penyimpangan itu akan menyeret seseorang ke neraka.

Amuddur Adil Mansur pada halaman yang ke-255 di dalam kitab tersebut beliau nukilkan ucapan al-imam atau nasihat atau wasiat al-imam Sufyan As-Sauri kepada Ali bin Hasan As-Sulami. Apa wasiatnya al-imam Sufyan? Alaika bisidiki fitil mawatini kulliha. Wajib atasmu untuk berlaku jujur pada seluruh keadaanmu. Wa iyyaka wal kadhiba wal khiyanah. Dan hati-hati engkau jangan duduk bermajlis dengan pendusta dan pengkhianat. Wa iyyaka wal kadhiba wal khiyanah wa mujalasata ahli ashabiha. Hati-hati engkau jangan duduk dengan dengan pendusta dan pengkhianat. Fa innaha wizrun kulluhu, karena semua itu adalah dosa. Ya Aba Salim Rahmat Iqbal, ya Abu Khuzaimah Al-Fadanji yang mengaku salafi, masihkah antum mendengarkan wasiat nasihat dari para a'immah salaf? Ini di antara salaf kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menasihatkan kepada Ali bin Hasan As-Sulami untuk jangan berteman, berkawan ataupun sekadar duduk dengan seorang pendusta dan pengkhianat. Fa innaha wizrun kulluhu, karena itu adalah dosa semuanya. Nah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Arafat pernah ditanya dengan redaksi pertanyaan, hal yajuzu akhdul ilmi an talibil ilmil mubtadi' wa in thabata kadhibuh. Wahai Syekh, bolehkah mengambil ilmu dari seorang penuntut ilmu yang baru yang sementara dia diketahui berdusta? Terbukti berdusta. Sabata kadhibu. Terbukti berdusta. Apa jawaban dari Asy-Syaikh Arafat? La yajuzul akhdu amman kadzaba. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadzib 'alaihi ayyatub. Pendusta itu dia harus bertobat. Walaysa ahlan litadris, tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khadul ilmu anil kadzab, dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih, dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bidah, dan tidak pula dari ahlul bidah. Kemudian Syekh Arafat melanjutkan, falihada lamma su'ilal imamu Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahidah. Oleh sebab itu, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang

berdusta sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Qol hada la yakunu fi maudhi'il adalah. Orang yang seperti ini bagiku bukan orang yang berada pada posisi yang adil. Apa itu adil? Adil secara umum lawannya adalah zalim. Bagiku orang ini bukan pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid. Kemudian Syekh Arafat mengomentari, fa innal kadhiba shadid. Karena sesungguhnya kedustaan itu sangatlah berat konsekuensinya. Fala yajuzu abadan ayyatawallaha ilitadris. Maka tidak boleh orang yang seperti ini diberi tanggung jawab. Atau tidak boleh orang yang seperti ini memegang pengajaran. Tidak boleh. Yadhabu yuslih nafsahu awwala. Yang pantas bagi dia untuk memperbaiki dirinya dulu. Wa yahtaju ayyatlubal ilma kathira hatta yatarubba wa yata'adab. Dan masih butuh untuk belajar lagi lebih banyak. Agar supaya dia terbina dan beradab. Syarof yang kita nukilkan ini, maka kita katakan idza kana hadza man kadzaba kadzbatan wahidah fa kaifa biman sabatat alayhi kadzabatun katsirah wa katsirah fi umurin wa masailin mukhtalifah. Kalau saja ini konsekuensi bagi orang yang berdusta hanya sekali dusta saja, lantas bagaimana dengan orang yang kedustaannya itu sangat banyak dalam berbagai permasalahan yang bermacam-macam? Apakah pantas salafiyun diperintahkan untuk mengambil ilmu dari orang yang kadzab, yang kadzabnya ini bertumpuk-tumpuk dari misteri HP, dari penyandaran berita kepada asyikh, dari, dan dari. Kita hanya bisa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Ya Abul Harith, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfirud dunuba jami'a. Na'am, kita semuanya berdosa ya Abul Harith. Antum ya Abul Harith, kalau mau mencari dosa-dosanya Abu Fuad, kesalahan-kesalahannya Abu Fuad, ketergelinciran-ketergelinciran Abu Fuad, itu pasti antum akan dapatkan betapa banyaknya. Maka dari itu ana mengajak antum, mari bersama-sama kita bertobat kepada Allah. Meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah terkurangi hak-haknya dari kita disebabkan oleh lisan dan perbuatan kita. Dan ana menyampaikan kepada ikhwah seluruhnya salafiyun di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jika ada di antara antum yang pernah hak-haknya dikurangi oleh Abu Fuad baik dari sisi ucapan maupun perbuatan, ana mohon maaf. Mohon dimaafkan. Nah, bukankah antum ini sekarang mengumbar aib? Sekarang ini antum mengumbar aib Abul Harith. Bukankah ini dosa? Bukankah ini? Akan ada bab tersendiri. InsyaAllah. Sekiranya memungkinkan atau mungkin dari asatidah lain selain ana akan mengungkap. Nah, apakah mengungkap kedustaan atau mengungkap kebid'ahan itu termasuk ghibah yang terlarang? Ada babnya tersendiri. Namun secara umum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ada ghibah yang mubah, bahkan diwajibkan. Kalaupun harus dikatakan ghibah, itu ghibah yang diwajibkan adalah membantah kebatilan, membantah kebid'ahan. Akan ada babnya. Semoga ada waktu atau mungkin dari asatidah yang lainnya. Dan materi ini masih sangat panjang ayuhal ikhwah. Beberapa dalil terkait dengan kedustaan. Nah, juga terkait dengan syubhat yang dihembuskan. Setelah muhadarah ana yang kedua, itu dihembuskan. Ini perkara nazilah. Perkara ini adalah perkara nazilah. Dan perkara nazilah ini.

0: yang berhak menanganinya hanya ulama besar, tidak boleh thalibul ilmi.
1: Kita katakan kalau kalimat bahwa nazilah itu adalah hak para ulama, famusallam, na'am, kita terima, kita sepakat.
0: Namun pertanyaannya, apakah kasusnya Abdul Haris ini masuk dalam kategori nazilah atau tidak? Ini juga ada babnya.
1: Bisa jadi akan ada insya Allah sesi keempat untuk menjawab subuhat ini. Namun paling tidak secara umum Anda sampaikan kepada antum bahwa tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa al-jarhu wa ta'dil itu bagian dari nazilah. Tidak ada.
0: Bab al-jarh wa ta'dil bukan bagian dari nazilah sama sekali.
1: Akan ada waktu insya Allah untuk mengungkap hal ini. Namun oleh karena waktu yang membatasi pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Dan sebelum ana akhiri, masih ana sampaikan ulangi lagi ya akhona. Ya Ustaz Abul Haris. Sekiranya antum masih mau mendengarkan nasihat ini dari sahabatmu Abu Fuad, yang kemudian antum rujuk, alhamdulillah kami senang. Kita buka lembaran baru ya Abul Haris. Yang jelas, yang penting antum bertobat dengan tobat yang sejujur-jujurnya, bukan tobat yang hilah, bukan siasat, tapi tobat yang jujur. Jika antum bertobat, insya Allah tidak akan ada sesi keempat. Namun kalau tidak, wallahu a'lam bishawab, kemungkinan masih akan berlanjut pada sesi-sesi berikutnya. Dan ana ingatkan antum, insya Allah sebentar malam juga akan diselenggarakan muhadharah bersama Ustadzun al-Fadil Abu Said Hamzah Hafidhahullahu Ta'ala, yang juga akan sedikit menjelaskan tentang perkara yang terjadi di saat ini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.